kan jalan hanya tati yang warga. Mula tak berada kwa Emily. Hanya wa lagana. Tentu my friend. My daughter. Hanya wa nungar ka.